0: ཚ ང སོང ཡོད ཅེ ལེ ཤུ དེན པོ དང ཡུང བབ ཡག ཡོག ཤེན ཇུ མེ ང ཚོ རང བ ཆོང དེ ཀྱི ནི བུ ཐག དང དེ མ ཉམ ཁོང པེ དོང ཤེན ཡོད ད ཆ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སེ ཅུ སང པོར དེ ནས མང ཚོ ལ ཡུང བབ ཧ ཅང ཀྱི ཡག དུ ཅེ སུ མ ཤེན དོང ཅི རྒྱ བར ཤེ ན ཉེ དོང རྒྱ མི ཚ ཅུ ལོ ཚུན ཐོ ཆོང དེ ཐེ ཁོང ཀྱི རིན ཉེ ཡོ གོར ཐོན ནེ ཀྱི མང ཚོ ལ ཡུང བབ གོ རོ ཅེ རྒྱ རྒྱ ལྷག སམ ཆུང ཡོད པ དང རིན ཉེ ཡོ གོར ཀྱི ཆོང སེ ད ཅེ དོང ཁྱོ རོ ཁོ དེ ཐེབ ཡོད ལ ngumi rinne shusha ki kenden tenle ki mirika ki mangchwa ki digi chowa pyusum chowa su dang yubshe. Bashe zong rawa chongde mima tuso ki chushi liu shi rui ki jimara rawa chongde ki chongse tarje tongju ji guji shirso gelam sumji ki lamju ki kyaarum chewu ki rinne yukor tenkung la tenne tenle tang rinne yukoro mangchwa miri tunri che yungju ra guade tongju yin she sumbashe.
1: Pyeongchong Sanggyul Nyamja
2: Zaecho Siju Gyuja Chibye Parnang Lokhang
1: Lungku Mangcho Logo Chibye Sirki Dimi
0: Shamla Sanggyul Dodo Kachi Shuyin Rangchong Ki Jilu Nyetong Yami Zanglu Lungju Do Chomra ni chetin chebi le tuyun cho yong ni biwa tang. Zenshi ki togo ni suba tang, zimi tongwa. Zenshi ki shibzi gyakba. Gup dim ni chetin chewa so, chete mangbu meba sugyuro gudi tang yu jing. Tabara, chong yong su rika ki chongni chebu chi nga ca si chu, chomra ni chetin che sin yu shi. Delu jinda tangbu ni geba para, chamdo chongye ki tangzang nyu yu kuyo kong zogyong nam chan ye. Rang san ni ki xing chogwa mi tin, nga tong ni ke gechu kebshi la, Lega zheba tang. Nyanyu yungba goro chi chok tong nye ge tsam chungwa. Rika ki kele ge, rika ki zhe chu rogyuru mungyu goro chi chek tong shibye tsam zheba tang. Mangcho la yungba goro chi dungi lak tsam chung yu shi. Zhongkyu chak chenpe, jipen yun ken men chu che gu. Nidu, nindri chonggire mima men kan tu go tsuwa tang. Chegu to, Beijing tang, Shanghai, Guangdong, hubi so sa je gaba rinba sunbe men kan ki uglam tang. Zhezhen suwa ki tsangka mangbui qile kianwaan zhunga yi, neda minjin chewa tang. Sanyan tike menbara, le gui tegi shiza cheji chenye, mendu minne menju nipa toru tang yuxi. Nidu, laza chongi jimju nindo chenbe, zonye lamtung la, rige, chimge chiken la chetun juji chebe chegui bewa tang. Jimju nindo be, sanyan jikran tu doja chewa tang, gorin chegu songdu zhenye, chugui kuri kengchung tu jowa tang. Shonglam cheche tongke minna ngay la me tongwa so, jimju jige cha ju la jigdu to ju ji che yubshin. Nagju chongge le jajin zongki, tsenpa mangbu le zhubi nyamji rogzhi rogha ki, xiangchong ka tang, chongzo, gwendi, lobzhi che su chimchong rogzhi che gu biwa shi. Rogzhi to, pyoja genyi gi to ni, mangzo tang, shonu, lujun so mizu ki gogo shirsung che ji che di, shirim ki chimlu yungtyab le tun ki mungshi den tu tang yubshin. 年前, Loga Chongi Sengri Zongki Loma Jizu Chenye, Xiebjongki Lagrin Chego Biotan, Xiebjong Chokbe Naji Su, Sengri Zongki, Wishu Logantan, Genkamlin, Gunjong Dipzu Dinji Sosu Junye, Xiejur Chikdunki Gone, Loma Soro, Lubji Shiza Lebatan, Peyuki Piki Shido Tuba Cheto, Loma Tsu Lobjong Yaku Chejutan, Peyu Zugjun Yichi, Langzu Jisu Bujura, Gudi Tan Yushi. Sembo Plenge, Tengti Pyeongchong Sanggyul Nyamja Li Chenki Zumji Genguwa, Ashiro La Tang, Dijin Zhunga La, Xiebxie Qianggui Nangkin, Lhaba Cilin La, Zhibab Zhesu Nangkin, Cai Yingsheng La, Nianchun Shukin, Pub Zhima La Tang Zhe Cilin Jie Yin, Tengti Pyeongchong Sanggyul Nyamja Li Chen Nianchun Shuca.

0: 南村贫穷迷茫关键农村的问题偏见农村去更容易实际的难谈谈得起性别别特盲问别生锈解谈南村改期新疆听见的讲别连米资讯什么解温饱的村别路线我才养着洗不地
1: 谈的你毕竟去出自就不到大事
2: 尊重他农村的
3: 尊重他农村的吧
2: 作为迫及两年为尊重对的第二期我们苏里马的心头米其英里的卡拉冲
4: 恰恰白马党村别尊日古贼对目的先看超过天界去眼望级别四十步
2: 尊重他农村的吧
4: 尊重他农村的吧
5: 在上天的三朝天界观看上定地里真的难度中国中开马东文军去站不当站上垃圾票开的决心偏向美马必军抗内必军南外中人抗了马不西不地偏路及中地党杨天许居应变三难学修三朝天界中人抗了马不西别中开马东文军人山西南京土古冲不当我其雄心不当雄共起来及列苏南勇士谈得西安土修约抗内中国中把票团做起公民党中国人数总值六座级连镇陆逊总值六点级各处级别突然心中落马解释空气中镇看了马不洗不的处理绝不洗不我的总值我的我的洗不的过去洗不说咱们去卡住必须能用心空气咱们去卡住了中国总把不洗别推荐给一度四千个的经济马给日子洗别推荐的三马的洗别推荐给千个的各级别并行六种级差的习俗突破党咱们去看起七级级一个党主义的距离吧马赛各级别的政策难听马雄牛学中人看了马不习不定的中国总把表听做给做那套弱局前边中人表党之外又不习近不定的表局我每日你去中国去年闽南的中华民族能够给春季之外三军七不习的台湾阳性假期为通街团年民族年期感染了陆党准备升级三目级别咱们去实施下面的天界以中国总开门杜文军及三部党招商垃圾票改的举行群众们嘛必准抗内必准南外中人看了马不西吧偏路及总之党杨军徐不提刘双阿爸的三人呢南宫局及麦多拉图团年得十七个麦多提早啊拿进罗马文化党麦多及 WNS不惜不约卡的罗马铁达尼这面恰恰躺着每到拉图上的电影铁场被必须电影马前每到他们死了死不当每到他们能中心空内母猪进不着了熊猫党面前躺养着每到给行住你看不到都难每到天里他们每到明了所罗马不养明白我们设置得是切心机中南党铁中昂国家定年六八松了代表可捉拿前辈那时定年没多扛了谁配了没多扛了谁拿错去面在里里说没多扛了你咱们错的去不行唐多俄国国拉给那次举个面对南年没多扛了干部这孽长穷配度没多扛了别不约吧马赛特东随吧随干着南宫于那里교랑기겐고한신르스로이나교랑기겐고한신르투그르시라는기투리바송나리롱주차징르난주킴단지투치겐어구고라지부르제튠신쉐메그마시강라야구쉐강깨타치웨멘자진단치쉐니미토강라디리마리난공주기치주가나리교랑기미토강라니멘자제차지지쉐부메이나타투미토강라레락베멘자시쉐타亚洲根部食堂年地区副教授亚洲根部特级技能亚洲根部人所有的杂交人及协防观用刘巴松那里看了马不是看了马不人免得这这样的这这是而个过来几样他把人免得三用免南宫于那里跟过来你全粹本期食堂在七场里空的见面配不一刘巴松那里马里看了马不跟差别见起时
6: ཁང རི ཉན་རམ་དུ་ཚེ་བར་ཐེང་གཅུ་ཅང་ཉེ་མ་ཅུན་ལ་དེ་གེ་ཕུ་རི་མེན་པ་ཚེ་ཅང་ཐོང་ཉུང་ཉུང་ཞེ་ན་བེ་ཤུ་ཅུན་དར་ན་ཁང་ལ་མ་པུ་དེ་ཁ་རུམ་ཆུ་དུ་སྐྱེ་ཞེ་ལོང་གཅར་རི་མ་དུ་མི་ཐུང་གི་མེ་མེ་དུ་དེ་ཆང་སུང་གི་མ་དུ་དུ་མི་དུ་ཅིང་མེ་དུ་དེ་རྭ་ཅི་སུན་ནམ་ཆེན་པོ་གི་མེ་ཤུ་སུ་གི་ནི་བ་སུང་གི་ཐེ་དར་ཤེ་སི
5: tūpē chāngsūngu mē tūwa jīk yīmbē wāng tū tāng nā tēnī chīk tūp jībū kāngchā shīk mā yī nām yā. Lār yāng liu pā sūng lē mēng yū chī kāp kū mīng nāng tū chī mē kēng xīng wēn tāng chū. Gam līng kī ngāng zū dēng xīng xie kia chī wē kī bā tī rī rāng kī chūng tū lūp chua yīng gā tūng kāng yī nā. Nab tū rīng būr cā xīng zē mūr yīng shū bē chī bā tē chī mā tsam yā dē mī tū nyā. Nyam tū chok bā yē chū lū tāng tsū. Lam chua sang po kyo tang ngani yin, ye zhu simba shokbe nye xun zha, sun mi zhuwa rewa ji me car. Liu pa sung tang reng yin ni nyam tu zhokbe lam chua ma yin na. Nga zui war sun mi zi tong ki jing yue la, ta tong ngar jin zhuwa rewa xik ma yin na. Te na, ge pa tir ye mu chi pu ge xing, ku nying war jin chui min chui su ne pa ti. Kyo rang ki mi toa kang la jie ne gen ko la ki na zir min chui che pa e yin. Sokpo yaadu jime, semkam ki nechui tenpo mendo. Kangle genko la ki naza tarjimbo jyotubji reetam. Siabu meshi, talam menju chebe mabitang shichang nye machung. Medwa kangla marbu ngarsun chansui nang tsuibe ne jyotuba inam. Liupa sunki mola mikta hindu nende ngang nare. Ngarsun chansui nang tsuiba shibani yanggo gyago ngangne ngar chungyongwe drama shibe chawa tida naryang tuen meyongam nyamne. Simjaya chibata, chawatiri tuen misipa xin xindu rangrang chunzin chi mitubar. Tadu simnang ngang zibdang jingnang giba tirsi gi yotam. Nangung yu nari, sabu shira xin ma sung, pechi titari. Liuba sung nari, nye xeba. Sabu ma chung wadra, bishi xana, shurjo la gocha gemne chir tuenji lariyang yar zui di gocha gib yu mi shibshir chibata. Tana gocha jine lariyang gyakwa dabuta. Jala kangshik jokpe gup yinji minji che jibur jokyo ba. Lakba chukab yinji minji ngon la zomu tang tine bandi zhuwa ma se yanggo gyago chibe ngon da yomi je kyu chi. Nangung yu nari, chense dan na doku ki tipji gyakba tang lariyan zhuwa kar sim chab tang ngang ra chiba tong yungwa le timi sabu me shi. Liwa su nari, dangchen tiri ni nyinglu ne ki ne da chi. Nyinglu ne na ken ki da du. Gyunche tsebji rengxin le zhutta chakpa tang. Nyendua le tsueba to chakpa ma se, zhewa mebe guagin zunzin qinui me tep, yun rengpu ganyuwa nang tsuki yu, tsebji rigi rangsua kyang jibki yu. Nangung yu ki chizab ngang nari, yinki ma ri rangsua jiba kang yin na, xina chiwa la. Diwa sung nari, kyorangi pama yinki ma ritam, chungtiu kyorangi ama tong yung, Kongki kyunche che jik la zhayang wu chenchim sugudu. Nangung yu ki zhungse kongchun ngane nari, namdo malung, kyorangi pamar naza yuchu. Liwa su nari, nye pamar naza yuro chena samgidu. Kangla xe na, naza yu jin pamar jikdin tu choshinbe dari. Nye kongzor menju tang shepchi zhubcho. Ina nga la pamar sishu zhubbe gewa yang me. Nangung yu ki che du nari, gongba ma chung, gongba ma chung. Kyorang ki kong debe kor xieba yonsu jidu. Yinan kyorang kongru chi megu. Kyu pape ni drabu dene mindu. Chungtu samshi mitubar kyorang la yamansun si bionyong. Liwa su nari. Nga ni tuandu tadru ji yin. Pape nga payu ne nasa chi wongwa shikri. Papa ni, tenga pyogyor du zhonyong xing nga zui gigab ki tinge pyogyor gigan shikri. Nangung yu hang sang ne liwa su ngi pape dungxi chansu che. Kong ni dwe gurishin chakarwa tang mara sengsin tu shakbe kiba shikin. Mi tinja shik bawe pyogyol lechi bata nyamdu lingdab chewa shikin shi kane shutab chegyang. Ka ne nari. Gema, kyorangi payu kandu yinam, tatu nangmi tang chobu yudam. Liwa sung nari, baba cilin mate kong ngala sungyo me. Agu kola tang kongi sande sung batan na pechir pyo changtan ni ne payu yinsudu. Shibje sacha sepumishi, nangung yu nari, tegar metuwa kangla marbu yu giri, 장사단 시베 민 퇴버 잠기 신두념 퇴부식 유기지 류바송 날 폐지 유기지 이낭 티균이 까치 지회 사지시 인비에 집단기 민남 립덤에 나양 테르시에네 냉칠 용어인 난공 유날에 결혼기 밥에 대가 룹지 낭툽지 유배 결혼 조미두바 강유담 머신에 결혼기 밥하 테르규급 낭골 샤동툽기 미세치 다람 초비 작람 준신비에 시주 가리유담 류바송 날에 표도 자시에 주바라 조나단 로톱지규 걸르지 대달체지 폭삼 동바 식자마세 녀와 재미직랑지 난공 유기 주식균의 날 닝룬의 생자 동톱기 제다 메도와 강남마비 닝룬의 주톱기 제다 류바송 날에 늘 낙인 세부 심바 체크 교진 티내 고주디 심캄기 주톱당 면제기 주톱 송지체지 편제 퇴행해지 이나 나자티 내로 자시비 면주 집에 주주 진북 군이 담면의 힘배급 로산 자주 부제 착자 묵진 파도 걸 미시다 다시남 메도기 지심다 제지우이 제게 출도 자교지 남균의 교신유 난공주기 삼바라 리법당 뛰네 뛴트 교디 낙세당 강리 참수 랩제 다르자자위 숨나 태달레 렉벌 대초 냠유 국제시 규지 조롱 난도 법 상신 낙세 최내 조롱 난도 양다 지급 진이기 와도 뭐 띵일 규배 조식통 로산 자주 당도 달리 법이다 디네 류바송다 중기 양 달리 법 난공 유기 강인 메신 양

0: yang po nya
1: nya yang po nya
0: ma yu ru nam da sim gi ding guo li
1: tu bi sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bei yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nam ji chuo le xin